Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin enturn, botscu da sturn. Lo ils ameis dils pi bels deis, co cesa e sol'om, cun tradiziun e nom. Ia vin e turn e vin e ma du mont. Cale mis mont? Cale pil veir per me il veir?